internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. It's not my fault you're like in love with me or something.

Teman Pro 2, ada yang ngikutin dramanya Kangen Band yang bubar nggak, Teman Pro 2? Kan baru banget, kayak beberapa tahun terakhir lah ya, Kangen Band tuh comeback gitu. Reuni lagi, ya manggung-manggung lagi. Tapi beberapa hari yang lalu sempat Dodi itu posting bahwa Kangen Band bubar, Teman Pro 2. Nah, Dodi yang menyampaikan perkembangan terbaru ya dari pernyataan yang membubarkan Kangen Band. Dia bilang bahwa Kangen Band tetap melanjutkan perjalanan mereka dan gak jadi bubar. Oke, jadi akhir pekan kemarin Dodi sengaja mengejutkan dengan mengunggah pernyataan Kangen Band bubar. Keputusan ini dibuat Dodi karena adanya masalah internal dan perlakuan yang membuatnya sakit hati. Setelah bertemu dengan personel Kangen Band, Dodi mewakili rekan-rekannya meminta maaf telah membuat banyak penggemar terkejut. Dan Dodi juga gak memungkiri perjalanan Kangen Band yang dia rintis sejak tahun 2005 penuh suka duka, begitu juga menyimpan luka bagi para personilnya. Tapi setelah berembuk lagi, Dodi menyadari semua perjalanan itu membuat Kangen Band seharusnya semakin dewasa. Dan sebelumnya di hari Sabtu, Teman Pro 2, 12 September kemarin, lewat akunnya Dodi memposting bahwa sakit hati, terus dia mau membubarkan Kangen Band, terus ternyata nggak jadi. Apakah ini gimmick atau emang bener-beneran masalahnya sudah berhasil diselesaikan? Who knows, Teman Pro 2. Angga termasuk yang seneng kalau Kangen Band gak jadi bubar. Soalnya lagu-lagunya enak-enak, ya gak sih?

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2. Dan buat yang mengaku atau bahkan punya member, punya ID card sahabat kotak. Eh, apa sih sebutannya? Bener ya, sahabat kotak. konser kotak teman Pro 2 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat dihentikan lebih awal kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Penghentian dilakukan setelah muncul zat atau gas misterius berbau menyengat yang menyebabkan sejumlah orang mengalami gangguan pernapasan. Dan kronologinya tuh, kotak lagi bawain lagu pelan-pelan saja. Terus tiba-tiba, bau gak sedap mulai tercium sebelum kondisi memburuk. Ini disampaikan oleh Kepala UPK Kota Tua Denny Aputra teman Pro 2. Dan Tantri Kotak dapat pertolongan medis karena sang vokalis Tantri kemudian turun dari panggung akibat sesak nafas. Ia langsung mendapat pertolongan medis menggunakan oksigen portable. Konser akhirnya dihentikan pada lagu ke-10 demi keselamatan penonton dan seluruh pihak yang berada di lokasi. Sampai sekarang zatnya belum teridentifikasi teman Pro 2. Dan pihak pengelola menduga zat ini sengaja disebarkan oleh oknum tertentu dan memiliki efek menyerupai gas air mata, teman Pro 2. Dan ini diduga ada unsur kesengajaan atau apa sabotase gitu ya. Dan selain Tantri, sejumlah pengunjung dilaporkan mengalami sesak nafas terpapar zat ini dan mereka mendapat penanganan dari tim pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Satu orang berhasil diamankan ya, teman Pro 2. Yang diduga sebagai provokator sekaligus terlibat dalam aksi pencopetan saat insiden berlangsung. Ini kalau benar-benar direncanain dan spesifiknya bukan buat mengganggu konsernya tapi pengen nyopet sih jahat banget ya teman Pro 2. Mudah-mudahan kejadian kayak gini gak menimpa musisi lain dan gak menimpa acara-acara lain. Amin.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Teman Pro 2, penantian para penggemar GTA semakin mendekati akhir ya. Rockstar Games udah ngumumin 19 November 2026 sebagai tanggal peluncuran game terbarunya. Tapi, waktu aksesnya akan berbeda di tiap negaranya. Perbedaan ini membuat gamer di sejumlah wilayah bisa memainkan GTA 6 lebih dulu dibandingkan negara lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari GTA Vice, ya, perilisan GTA 6 terbagi dalam 15 jendela waktu selama 19 jam. Selandia Baru jadi salah satu wilayah pertama yang dapat akses Teman Pro 2. Sedangkan sejumlah negara di Amerika Tengah kayak Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, dan Nicaragua termasuk yang terakhir bisa memainkan GTA 6 pada hari peluncuran. Terus, Indonesia kapan bang? Jadi berdasarkan informasi dari Dixerto, GTA 6 akan tersedia di Indonesia tanggal 19 November jam 00. Ya, waktu ini juga berlaku untuk Thailand karena kita sama Thailand berbagi zona waktu yang sama, yaitu UTC plus 7. Dengan jadwal ini, gamer di Indonesia bisa mulai memainkan GTA 6 ketika memasuki tanggal 19 November atau Kamis ya, waktu Indonesia bagian barat. Yay. Angga sih enggak ya, karena mahal terus enggak punya, enggak tahu, udah lama aja enggak pengen main game gitu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sei que tu gosta da

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama Pro 2, dampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Flores, NTT, gak cuma terlihat dari rusaknya bangunan sekolah, karena sebanyak 101.888 peserta didik di 857 satuan pendidikan juga tercatat membutuhkan pendampingan psikososial setelah bencana. Adalah Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus atau PKPLK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Saryadi ini bilang bahwa pemulihan terdampak bencana bukan cuma soal bangunan, tapi juga berjalan bersamaan dengan pemulihan mental siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan dari data Kemendasdikmen per 10 September 2026 ada sebanyak 2.447 satuan pendidikan terdampak gempa di 7 kabupaten di Flores. Dampak ini dirasakan langsung oleh 287.864 peserta didik dan 32.585 guru juga tenaga pendidikan. Dan Kemendasdikmen juga menyiapkan penguatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terdampak. Pemerintah akan melatih 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Jadi pendampingan psikososial dari Kemendasdikmen ini emang penting banget sih. Dan Angga respect ya, bahwa hal yang penting tapi sering luput ketika terjadi bencana, bagaimana luka mental yang dialami oleh para penyintas bencana itu juga butuh pertolongan, butuh bantuan.
1: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: kantor BMKG Kartajati yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca Matias Mustamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cahaya Mojo Kuning Selasa 15 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Gelombang berudara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 85%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 18 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kartajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali rekan Matias Mustamu untuk perakiraan cuaca pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, masih barengan Angga Ampuh dan Angga masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 10. So, keep

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty. Oh,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan

Teman Pro 2, Maudy Ayunda memberikan klarifikasi dan menjawab kritikan netizen kepadanya atas unggahan video opininya soal mindfulness ya di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir. Lewat komentar yang disematkan di videonya Mindfulness in the Age of Bad News, pada Minggu 13 September 2026, Maudy menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah privilege. Setelah videonya itu menuai banyak kritikan. Jadi Maudy Ayunda dianggap tone deaf atau gak punya perikemanusiaan gitu, gak bisa memahami kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang benar-benar merasakan dan juga terdampak gitu secara fisik, secara psikologis, secara material dengan kondisi Indonesia dalam waktu beberapa minggu terakhir ya teman Pro 2. Well, langkah yang smart menurut Anda dari Maudy.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.

0: Herman Pro 2, Angga Ampuhnya pamit dari Spada untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan audisi Bintang Radio putaran kedua ya. Untuk lagunya adalah lagu-lagu daerah.
1: ...97,5 Pro 2 RRI Cirebon. Teman Pro 2, kita ada di audisi kompetisi Bintang Radio ya, Lembaga Penyiaran Publik RRI Cirebon tahun 2026 untuk hari yang kedua. Dan hari ini para peserta akan membawakan lagu daerah, teman Pro 2. Dan sudah ada Diva Mansur untuk suasana siang hari ini. Halo,
2: halo,
1: Diva. Iya, kalau begitu langsung saja Diva kali ini akan membawakan lagu daerah Es Lilin ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, silakan untuk Diva Masrur.

0: Oke, teman Pradio sudah ada Diva Masrur tadi ya yang membawakan lagu Es Lilin.
1: Iya.
0: Ini udah berasa kayak udah ada di saung, terus pemandangannya sawah, lagunya Sunda ya.
1: Betul sekali.
0: Diva itu ngerasain kayak penampilan ini udah yang terbaik buat Diva nggak sih?
1: Iya, udah yang terbaik insya Allah.
0: Udah ya. Sempat lama nggak sih untuk aslinya Sunda dulu apa enggak nih si Diva nih?
1: Sunda.
0: Sunda ya,
1: Iya,
0: jadi kayak
1: betul.
0: nggak sulit mungkin ya. Kayak logat-logatnya, cengkok-cengkoknya
1: Iya.
0: mungkin ya. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan sukses ya untuk Diva Masrur.
1: Iya,
0: Bisa
1: terima kasih.
0: ke
1: Amin.
0: tahap selanjutnya
1: Amin,
0: pastinya.
1: amin. Terima kasih.
0: Selamat. Sama-sama, terima kasih juga. Itu dia tadi teman Pradua, penampilan dari Diva Masrur yang sudah membawakan lagu daerah Es Lilin. Kita punya penampil berikutnya, teman Pradua. Sudah ada Fuji Astuti Widyaningsih. Halo, selamat
2: Halo.
0: siang Fuji.
2: Siang.
0: Apa kabar?
2: Aku baik, walaupun
0: Oke.
2: serak-serak banjir.
0: Serak-serak banjir. Ini udah Sunda banget ya kayaknya
2: Sunda banget ya.
0: penampilannya. Sunda banget. Udah siap buat bawain es lilin?
2: Siap.
0: Siap. Oke, kalau gitu langsung aja teman Pradua. Ini dia Fuji Astuti Widyaningsih dengan es lilin.

0: Oke, teman Pradua, itu tadi penampilan dari Fuji Astuti Widyaningsih ya, yang sudah membawakan lagu Es Lilin.
1: Iya,
0: mudah-mudahan sukses ya Fuji ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga untuk Fuji. Dan teman Pradua, kita punya peserta terakhir ya untuk audisi kompetisi Bintang Radio RRI Cirebon tahun 2026 hari kedua, yang akan membawakan lagu daerah. Sudah ada Murni Widayanti Herlina. Halo Murni.
1: Halo Sampurasun Baraya.
0: Rampes. Sudah belajar tadi ya. Oke, sudah semakin siap nih.
1: Insya Allah
0: untuk
1: siap.
0: Membawakan lagu daerah ya.
1: Iya, insya Allah
0: karena
1: siap.
0: Karena Murni adalah peserta terakhir. Ini gongnya nih kayaknya di Murni ya.
1: Masya Allah.
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja teman Pradua. Ini dia Murni Widayanti Herlina dengan Es Lilin.

0: Oke, teman radio, itu tadi Murni Widayanti Herlina sebagai peserta audisi kompetisi Bintang Radio yang terakhir ya, sudah membawakan lagu Es Lilin. Murni, boleh tanya-tanya dikit nggak sih?
1: Boleh, gimana Kak?
0: Boleh ya. Iya. Ini tuh yang pertama ikut audisi atau Murni udah beberapa kali ini untuk audisi Bintang Radio?
1: Perdana banget sih sekarang.
0: Perdana banget.
1: Iya, betul.
0: Tapi sebelumnya kayak udah pernah ikut-ikut kompetisi atau?
1: Iya, sering ikut kompetisi, sering, ya? Dari panggung ke panggung, okay. Gitu.
0: Dari panggung ke panggung. Jadi pengen nyanyi ini ngomong dari panggung ke panggung ya.
1: Aduh, iya.
0: Udah mau nambahin sesi putri ratu panggung ya.
1: Aduh.
0: Oke, mudah-mudahan di pengalaman yang pertama untuk Bintang Radio kali ini, mudah-mudahan bisa ini ya, langkah ke depannya tuh bisa lolos, terus bisa deh mewakili Cirebon nantinya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Murni Widayanti, yeah. Herlina, sukses pastinya. Iya, baik teman peradua, sudah semua ya peserta audisi kompetisi Bintang Radio untuk hari ini tampil membawakan lagu daerah tadi ya, Es Lilin. Terima kasih untuk teman peradua yang sudah stay tune pastinya, dan kita akan ada di kompetisi Bintang Radio selanjutnya. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Waktunya kamu request lagu favorit ya. Sampai nanti jam 12 siang di 08 11 20 20 937.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist ya buat edisi hari ini Selasa 15 September 2026, separuh perjalanan kita di bulan ke-9 tahun ini ya. Gimana resolusi-resolusi kamu di September? Udah mulai di checklistin belum? Karena kita berapa nih berarti ya? Tinggal beberapa bulan aja. 4 bulan berarti ya. Kok 4 bulan sih? 3 bulan doang loh. Menuju tahun baru, teman Pro 2, menuju akhir dari era 2025 ya. Biasanya kan kita kalau tiap tahun tuh bikin, oh tahun ini mau ini, mau itu, mau ke sini, mau ke situ, mau beli ini, beli itu. Atau mungkin punya resolusi yang lainnya. Seperti contohnya adalah turun berat badan. Siapa yang udah berhasil? Yang jelas bukan saya ya. Semakin bertambah sejak bulan Mei. Oke, Divya masih ngundang kamu untuk bisa request di Pro 2 Hitlist hari ini ya. 08 11 20 20 937. Tadi ada, sebentar via scroll dulu ya. Apa nih namanya penggemarnya Sabrina Leonor ya. Halo Min. Halo Min, kamu siapa namanya? Kenapa gak dikasih nama? Oh Mini, nama kamu Mini. Mini apa Minus ini bacanya atau Mine? Dia request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Ih, Sabrina Leonornya tadi udah keluar ya, tapi yang selesai lebih baru lagi loh daripada haha. Thank you ya udah gabungan. Terus tadi kayaknya ada lebih dari satu deh yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Sebentar ya, cuman ini WhatsAppnya campur aduk isinya ya. Sebentar. Ada, oh ini Lara bukan ya? Kamu kok fotonya gak ada? Bener, ada Lara. Hai Lara. Lara, maaf mengganggu sebentar ya kak, mau request lagu boleh? Boleh dong, langsung aja gas. Lara pengen dengerin lagunya siapa siang hari ini ya. Tersisa waktu mungkin sekitar 22 menit lagi aja Pro 2 Hitlistnya nemenin kamu ya. Boleh request lagunya yang baru-baru dong, biar bisa sambil ini sambil dukung jagoan-jagoan kamu yang lagi ada di chart mingguan kita ya. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia. Kayak yang satu ini masih ada di Indopas 20 kita ya, teman Pro 2. Setelah beberapa tahun hiatus, akhirnya Tulus balik lagi dengan Teh Hija.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Swallow 7 ya, yang di-recycle sama lomba sihir Topan Pro 2 melompat lebih tinggi. Rilisan terbaru ya, 2026. Kalau si Swallow 7 melompat lebih tinggi itu adalah awal 2000-an ya, kalau nggak salah 2001-2002. Berarti lagu ini umurnya udah 20 tahunan ya. Baiklah, kita tinggalin dulu lomba sihirnya Taman Pro 2. Kamu masih bisa barengan sama Via ya, karena setelah Pro 2 Hitlist nanti kita bakal lanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang. Nanti kita akan ngebahas tentang dunia ekonomi kreatif ya, industri kreatif, ekonomi digital seperti itu. Dan nanti di jam 1 siang kita bakal update informasi olahraga, dan jam 2 siangnya bakal ada informasi dari dunia hiburan ya. Jadi buat nemenin kamu beraktivitas di siang hari ini, nanti kita udah pilihin lagu-lagu yang easy listening ya. Sambil nemenin kamu istirahat, mungkin sekarang lagi ngaso-ngaso dulu ya, setelah dari pagi dar-dar-dor gitu ya. Mungkin sekarang lagi mau prepare buat makan siang, isoma ya kan, istirahat, sholat, makan. Atau mungkin kamu ada yang udah pulang karena lagi shift subuh hari ini. Selamat beristirahat siang ya. Dan yang pasti nih teman Pro 2, yang namanya istirahat ya itu penting loh. Bahkan ada kemarin Via baca, tahu gak sih teman Pro 2 sama istilah power nap? Power nap itu adalah tidur siang, gak lama sih, cuman beberapa menit aja gitu ya. Mungkin taruhlah setengah jam ya kalau gak salah ya. Tapi itu bermanfaat banget buat bisa meningkatkan produktivitas setelahnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya isoma, ya udah jangan ditahan, harus tetap kerja gitu ya. Mungkin kamu di kantornya ada disediain ruang buat istirahat, dimanfaatkan ya. Karena nggak semua kantor punya loh teman Pro 2. Yang masih muda-muda nih, mungkin masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Kalau disuruh orang tua bobo siang, wah jangan menolak, karena itu adalah kemewahan ketika kalian dewasa nanti ya. Baiklah, stay tune terus di sini ya sampai jam 3 sore barengan sama Via di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dua pesannya Yuria Yunita ya, kalau kita udah melanglang buana kemana, yang pasti kita harus ingat untuk bisa selalu nyempetin pulang. Yaitu pas lebaran. Kalau ada cuti, aduh apa sih? Ya sudahlah, kita tinggalin dulu jalan pulangnya Yura. Karena via bagi-bagi informasi yang satu ini dari temanya adalah ekonomi digital gitu ya. Nah, ASEAN menekankan manfaat kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, dan teknologi baru itu harus bisa dirasakan secara luas sama masyarakat. Nah, Sekjen ASEAN sendiri Kao Kim Hoon menilai UMKM, pekerja dan juga negara berpendapatan lebih kecil tuh perlu dapetin manfaat tersebut ya. Nah, AI bakal membentuk tahap berikutnya dari transformasi ekonomi ASEAN yang semakin berkembang. Tapi menurut dia nih, nilai teknologi tersebut bergantung pada seberapa luas manfaatnya waktu dibagikan, termasuk kepada UMKM. Nah, ASEAN sendiri sebenarnya udah membangun fondasi transformasi digital ya, mencakup ASEAN Digital Master Plan, terus ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang segera ditandatangani. Selain itu, ASEAN juga punya ASEAN Guide on AI Governance and Ethics sebagai pedoman tata kelola kecerdasan buatan. Dan menurut dia, yaitu si Sekjen ASEAN tadi ya, pembangunan infrastruktur digital, konektivitas, kemudian juga pengaturan arus data lintas batas udah mendukung nih integrasi ekonomi digital kawasan. Tapi beliau ini menilai tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi ekonomi gak berlangsung lebih cepat dibandingin sama inklusi ya. Nah, kondisi ini dinilai penting biar pihak perusahaan, kemudian pihak pekerja dan negara-negara ASEAN itu punya kapasitas gitu untuk bisa berpartisipasi dan bersaing secara adil. Nah, ini peringatannya adalah manfaat AI dan digitalisasi itu nggak akan diterima secara merata ya sama semua negara, sektor, perusahaan ataupun pekerja. Nah, perbedaan dalam infrastruktur digital, terus keterampilan, akses terhadap modal, data, dan kemampuan teknologi itu bisa memperkuat kesenjangan yang ada itu tadi ya. Sudah ada ternyata, kecuali ditangani secara sengaja. Nah, jadi kemampuan UMKM, pekerja, dan negara dengan perekonomian lebih kecil dalam mengadopsi teknologi AI ini sebenarnya masih dipertanyakan ya. Kemudian beliau juga menekankan nih pentingnya memastikan peningkatan produktivitas dari perkembangan teknologi bisa di-share secara luas gitu. Nah, beliau juga menyoroti kebutuhan ASEAN ya mengelola resiko akibat perubahan teknologi yang berlangsung cepat tanpa menghambat inovasi, karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan arah pembangunan ASEAN dalam jangka panjang. Jadi ini bukan cuma sekedar pertanyaan mengenai kebijakan digital ya. Ini menyentuh inti visi komunitas ASEAN 2045, yaitu ASEAN yang inovatif dan kompetitif sekaligus tetap inklusif dan berpusat pada masyarakat. Jadi tujuan ASEAN itu gak cuma membangun kawasan yang semakin melek digital dan terhubung ya. Kemajuan teknologi itu juga harus bisa diarahkan buat mendorong konvergensi ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial di kawasan.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Bu, kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya, Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Di atas normal versinya Noah udah nemenin kita di menit 43 lepas dari jam 12 siang ya teman Pro 2. Dia masih membahas seputar kreativitas ya. Muda kreatif, ekonomi digital dan semacamnya ya. Nah, Via mau ngajak kamu semuanya buat jalan-jalan ke Singaraja. Ada apa di Singaraja? Di Singaraja ada Mua alias make up artis ya. Namanya adalah Diah Kusuma Adnyani. Jadi kalau kita kaitin sama ekonomi digital ya, sekarang ini kan lagi ngebuka peluang yang lebih luas gitu buat kita semuanya, termasuk perempuan, untuk bisa mengembangkan kreativitas ya, sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Nah, salah satunya melalui profesi itu tadi, Mua makeup artist yang sekarang makin berkembang banget dan dipromosikan melalui berbagai platform digital ya. Nah, ini dia, Via mau ngajak kamu kenalan sama Diah Kusuma Adnyani. Jadi menjadi seorang Mua, buat seorang Diah gitu ya, tidak cuma membutuhkan keterampilan dalam merias wajah doang loh kalau hari gini, tapi juga kreativitas, terus juga kemauan buat mau ini terus belajar, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kalau teman Pro 2 berminat untuk menjadi Mua profesional gitu ya. Nah, Mua sekarang ini bukan cuma tentang gimana caranya kita bisa merias seseorang biar terlihat lebih cantik gitu ya, tapi juga bagaimana kita mau terus belajar, mengembangkan kreativitas, memberikan rasa percaya diri kepada klien. Jangan sampai ketika ada klien pakai jasa kita jadi gak pede, aduh kok gini make upnya gitu loh teman Pro 2. Nah, menurut dia ya, perkembangan media sosial sekarang ini ngasih ruang gede banget buat para Mua untuk bisa memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat yang lebih luas ya. Nah, foto dan video hasil riasan bisa jadi portofolio sekaligus sarana membangun kepercayaan calon pelanggan. Jadi perempuan itu sekarang banyak ya yang memanfaatkan teknologi digital secara positif buat mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena ibarat kata sekarang kan kita punya layar ya, handphone itu maksudnya, yang bisa kita kebawa mana-mana. Jadi jangan takut buat nunjukin karya, terus juga bangun personal branding kalau misalnya kamu mau berkarya lewat sosial media, dan yang pasti pakai sosial media sebagai bagian dari perjalanan usaha. Jadi harus profesional gitu ya, jangan sampai laman Instagram kamu tuh nggak ramah gitu ya, komentarnya dibalesnya dengan yang kasar, kalau misalnya ada yang nggak sesuai nggak boleh kayak gitu ya. Karena itu udah bagian dari image kita sebagai seorang profesional teman Pro 2. Kalau misalnya kita ngebahas tentang jadi Mua di era sekarang ini ya, serba digital, perjalanan membangun profesi Mua sekarang nggak selalu mudah ya, karena semua orang kan bisa jadi Mua di media sosial ya. Jadi saingan kita tuh lebih banyak dibanding zaman dulu belum ada sosial media. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngonten dan semakin dikenal gitu ya sebagai Mua profesional di kata kamu ya, jadi kamu tuh butuh konsistensi, terus butuh keberanian nyobain hal-hal yang baru, karena tren make up kan selalu berubah ya. Ada eranya Naikila misalnya, Maiman Gue, semuanya eyeshadow-nya warnanya hijau gitu, alisnya merah, nanti beda lagi trennya. Kalau dulu kan 2000 alis-alis Krisdayanti ya, alis tipis nyelirik gitu ya. Nah sekarang udah beda lagi seperti itu. Jadi kita harus berani mencoba hal yang baru dan bisa mengikuti tren. Tapi catatannya nih, ini penting buat Via ya, mengikuti tren tanpa kehilangan karakter dalam berkarya. Jadi orang tuh juga masih tetap notice, oh ini loh, ini ciri khasnya Mua ini tuh ini, gitu teman Pro 2. Dan di sisi lain ya, profesi Mua itu juga bisa jadi salah satu pilihan loh buat kita-kita ini, para CWK-CWK, cewek-cewek, buat bisa menciptakan peluang ekonomi dari keterampilan yang dimiliki. Kalau dulu kan Mua cuma diundang buat ini doang ya, buat wisuda gitu, buat nikahan gitu kan. Nah sekarang tuh banyak banget kalau misalnya konten kan ada yang butuh make up. Terus sekarang kan profesi ada namanya MC.
Jadi banyak banget lah yang bisa dikembangkan sebagai MUA. Jadi gak nunggu musim nikahan, gak nunggu musim wisudaan, hari-hari juga banyak orang yang butuh ini apa namanya, jasa MUA. Keliling aja ngasih ini apa namanya, kartu nama. Jangan lupa di situ tulis kontak kamu, teman Pro2, nomor handphone, terus juga nama akun Instagram. Jadi kalau misalnya ada calon klien yang pengen lihat karya kamu seperti apa, suruh masuk ke Instagram kamu aja. Seperti itu. Jadi gak apa-apa buat mengenalkan ya. Kalau misalnya kita semakin banyak klien, semakin banyak latihan juga kan, nanti harganya jadi beda lagi. Pastikan tarif MUA. Misalkan nih, kita jadi MUA nih sekarang ya, 2 tahun lagi atau setahun lagi lah, gak mungkin dong tarif kita sama. Pasti kan ada kenaikan ya, mungkin dari produk yang kita pakai jadi lebih high end, atau mungkin karena kita jam terbang dalam 1 tahun itu udah tinggi banget. Seperti itu ya. Semoga ini bisa menginspirasi para cewek-cewek Gen Z yang mau menjadi MUA. Jangan lupa bisa manfaatkan media sosial kamu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulut sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulut sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu

0: Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Dusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini

Beralih ke informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Ini informasinya via ambil dari rri.co.id. Nah yang satu ini ada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah ya, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, atas nama Fajar Ardi Pradana, meraih 2 gelar juara dalam ajang Long Island Badminton Center Summer Challenge 2026 ya di Melville. Itu adalah di New York, Amerika Serikat sana. Dan kompetisi yang udah selesai berlangsung gitu ya, udah beres gitu, ini mengantarkan Fajar Ardi Pradana sebagai juara 2 kategori men's single dan juara 3 kategori men's double. Nah Fajar bilang capaian tersebut jadi pengalaman berharga ya, karena bisa berkompetisi di tingkat internasional sekaligus juga menguji kemampuan yang dia miliki teman Pro 2. Nah buat Fajar sendiri, 2 gelar yang diraih di Long Island Badminton Center Summer Challenge itu gak cuma jadi capaian dalam kompetisi ya, tapi juga jadi pengalaman buat terus meningkatkan kemampuan dan menghadapi persaingan di tingkat yang lebih luas. Nah keberhasilan tersebut dapat apresiasi ya. Jadi ini ada kepala program studi di Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Jadi kepala programnya ini atas nama Safitri Mukaromah mengatakan kalau prestasi Fajar ini nunjukin kalau mahasiswa itu punya kesempatan gitu ya buat bisa mengembangkan kemampuan di berbagai bidang, termasuk melalui kompetisi di luar lingkungan akademik seperti ini. Jadi harapannya capaiannya seorang Fajar ini ya bisa mendorong mahasiswa lainnya untuk bisa memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berkompetisi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah apresiasi juga disampaikan nih sama dekannya Fajar ya, yaitu Profesor Dr. Mahful MAG. Menurutnya prestasi Fajar ini jadi bukti kalau mahasiswa Fakultas Agama Islam itu juga bisa bersaing dalam ajang internasional. Jadi yang namanya berkompetisi itu gak terbatas sama kamu lagi ada di fakultas mana gitu ya teman Pro 2 ya. Harapannya nanti prestasinya Fajar ini bisa diikuti sama teman-teman mahasiswa lainnya melalui berbagai bidang, gak cuma badminton aja, mungkin bisa di kompetisi yang lainnya ya. Dan ajang internasional ini juga nunjukin kalau mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu punya potensi dan daya saing yang baik ya. Jadi sangat-sangat diapresiasi pencapaiannya Fajar dan harapannya prestasi serupa bisa ditorehkan di berbagai ajang lainnya.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

But I love to dress it up.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita udah bahas badminton ya, nah nih sekarang adalah sepak bola. Tepatnya dari Italia ya, teman Pradua. Ada penggemarnya Como enggak? Teman Via banyak banget soal yang suka sama Como. Nah ini dia berhasil mengalahkan Parma 2-1 ya di pekan keempat Serie A 2026-2027. Dan kemenangan ini memperpanjang tren positif jadi 4 beruntun dan berhasil menembus posisi 3 besar ya buat di klasemen sementara. Nah, Jacobo Ramon membuka keunggulan di menit 23 memanfaatkan umpan silangnya Nico Pas ya. Dan Kaiki kemudian berhasil mengadakan keunggulan di menit 83 setelah menuntaskan umpan dari Massimo Perron. Dan Parma ini cuma bisa nyetak gol hiburan ya di masa injury time lewat si David Romero di menit 90+2. Dan Como ini tampil dominan dengan penguasaan bola 64%, kemudian 23 tembakan dibandingkan 10 yang dari Parmanya gitu ya. Nah, pelatih Como, mantan pemain Arsenal ya, Fabregas ini memuji kontribusi mencetak gol dari para pemain belakangnya. Jadi kalau kata si Fabregas ya, dalam sepak bola modern punya bek yang bisa nyetak gol itu penting banget, karena dulu waktu Arsenal lagi sering-seringnya dapetin juara Premier League ya, itu sebagian besar berkat gol dari situasi bola mati. Itulah statement yang dikeluarkan sama Cesc Fabregas ya mengenai kemenangan Como yang dia latih. Terus dia juga mengapresiasi para pemain pengganti, meskipun statusnya pengganti tapi tetap bisa jaga ritme permainannya Como gitu ya. Emang kelihatan beberapa pemain tuh capek ya, kelelahan gitu ya, jadi dilakukan sejumlah pergantian. Dan terus katanya Fabregas happy banget sama cara pemain pengganti tampil seperti itu. Nah, Fabregas juga mengingatkan timnya buat lebih bisa mematikan Fabregas ngingetin timnya buat bisa lebih mematikan lagi di depan gawang gitu katanya. Nah terus sementara itu si pelatih Parma ya, Fabio Pecchia, kecewa dong pastinya karena kalah ya. Dia kecewanya karena timnya, tim asuhan dia, ngebiarin Como mendominasi penguasaan bola. Dan dia mengakui timnya kalah kelas ya dalam organisasi permainan di babak pertama dan terlalu pasif meredam serangan sayap Como. Seperti itu teman Produa. Nah nanti kedepannya akan seperti apa nih si Komonya, si Como. Kok artinya lain ya kalau disebutnya si Como ya, ntar dikira si Como lewat. Bukan, ini maksudnya adalah klub bola ya di Itali sana teman Produa. Dan jadi menanglah ini si Como 2-1 atas Parma di minggu keempat Serie A ya. Terus kemenangan ini menjadi hasil keempat beruntun buat Como dan berhasil menembus posisi 3 besar klasemen sementara di Liga Serie A 2026-2027.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Masih seputar dunia olahraga ya teman Pro 2, ini tim bulu tangkis Indonesia baru aja menggelar latihan pertama ya di NTT Central Training Center, itu adalah di Tokyo. Dan tempat ini jadi markas klub bulu tangkis Jepang ya, yaitu NTT East. Dan tujuan latihannya ini adalah pengembalian dan juga pemeliharaan kondisi jelang berlangsungnya Asian Games 2026 ya, yang bakal segera dimulai 5 hari lagi, yaitu 20 sampai dengan 29 September 2026. Dan pelatih kepala tunggal putri Imam Tohari bilang kalau kondisi atlet sudah sangat bagus sejak mengikuti latihan di hari pertama, seperti itu. Dan intensitas latihannya juga sedikit dinaikkan ya, biar hari-hari berikutnya bisa semakin membaik. Nah, program di hari pertama latihan ini adalah latihan pukulan dan pergerakan dengan tempo sedang ya, seperti itu. Terus cuaca di Jepang sekarang ini cukup cocok dengan atlet-atlet Indonesia. Dan sebagai pelatih yang pernah lama tinggal di Jepang, pelatihnya Indonesia ini bilang seharusnya secara adaptasi para atlet itu gak bakal kesulitan, karena secara cuaca ya katanya gak terlalu terik, gak juga terlalu dingin. Sekarang ini kisaran suhunya adalah 25 derajat Celcius ya, seharusnya jadi bisa lebih cepat adaptasinya, seperti itu. Nah, pelatih Indonesia sendiri berharap kondisi cuaca ekstrim di Nagoya bisa segera reda ya di pekan pertandingan berlangsung. Semoga hujannya nggak seintens beberapa minggu terakhir ini. Dan sementara di sektor putra ya, ada pasangan Leo Roli Karnando barengan sama Daniel Martin menyambut Asian Games kedua mereka dengan lebih berani. Jadi Daniel bilang suasana di Tokyo katanya sangat bagus dan kebersamaan tim udah mulai terbangun, seperti itu ya. Nah, terus Leo ini juga nambahin kegagalan mereka di Asian Games 2022 Hangzhou jadi modal berharga sekarang ini. Dan di Nagoya

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Satu lagu dari trio Lestariah teman pro dua takdir itu kamu. Lagunya bikin kita ini ya pengen boci. Padahal udah hampir setengah tiga ya. Kalau udah jam segini bangun dong teman pro dua ya. Jangan tidur kesorean kalau kata orang tua mah ya. Nah ini Via punya informasi dari dunia hiburan ya. Buat kamu yang ketinggalan jadi. Kemarin ini ya ada, kok kemarin sih berarti kapan ya? Tadi malam kali ya? Tadi malam ikut kemarin gak sih? Iya dong. Apa sih? Jadi ini adalah ajang Primetime Emmy Awards ya. Tahun ini memasuki tahun ke-78. Baru aja ngumumin para pemenang dari sejumlah kategori utama di 2026 ini ya. Nah serial Widow's Bay jadi salah satu yang meraih penghargaan terbanyak.

setelah sebelumnya mencatat 8 kemenangan dalam Creative Arts Emmys. Dan penghargaan tahun ini dipandu sama aktris Mariska Hargitay ya. Dan ajang ini jadi bagian kedua dari rangkaian Emmy Awards yang sebenarnya udah dimulai melalui Creative Arts Emmy sebelumnya. Kemudian serial The Pitt, dia punya nominasi terbanyak tahun ini, yaitu total 25. Di susul Hex ada 24 nominasi, Widows Bay dengan 19 nominasi, Pluribus dengan 18 nominasi, dan Beef dengan 16 nominasi. Widows Bay sendiri mencatat total 14 kemenangan ya dalam rangkaian Emmy Awards 2026. Pencapaian ini bikin serial tersebut memecahkan rekor kemenangan terbanyak buat serial komedi. Nah, sementara itu sejumlah nama besar juga membawa pulang penghargaan dari kategori acting ya. Matthew Rhys jadi salah satu aktor yang meraih 2 penghargaan melalui Widows Bay dan The Beast in Me. The Beast in Me ini kalau nggak salah udah masuk Netflix juga ya. Terus ada acara puncak penghargaan di Peacock Theater Los Angeles. Itu berlangsung di 14 September 2026 waktu setempat ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Emmys ya, Emmys lagi, Piala Emmy ya, ini adalah penghargaan buat ngasih apresiasi kepada serial-serial televisi seperti itu. Jadi kalau Oscar itu kan untuk apresiasi kepada film-film ya dan industri yang terlibat di dalamnya. Terus kalau Grammy kan ini ya untuk musik gitu ya. Terus ada Tony Awards itu buat, aduh lupa lagi namanya apa, buat Broadway, buat teater gitu. Nah, Emmys buat serial televisinya. Tapi sayang nih beberapa kayaknya belum masuk di Netflix ya, karena emang ini kebanyakan tayangnya adalah di Amerika Serikat. Yang kalau masuk di Indonesia biasanya ada TV nasional yang beli hak siarnya gitu ya. Atau kalau enggak sekarang udah eranya OTA ya, maksudnya aplikasi streaming. Kok OTA sih? Kalau OTA kalau nggak salah ini ya, tiket beli tiket online ya kalau nggak salah ya. Aduh, nggak bisa beda ini. Intinya adalah aplikasi streaming yang bisa kita akses dengan cara berlangganan bulanan seperti itu. Tapi jadi tertarik nonton salah satunya nggak sih teman Pro 2? Seperti itu tadi yang paling banyak dapat kemenangan ya, jadi memecahkan rekor ada Widows Bay. Kayaknya seru kali ya. Seperti apa mungkin nanti kita tunggu dulu masuk ke Indonesia lewat Netflix kali ya.

0: Santai Siang Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bioskop nih. Ada film horor terbaru ya, kolaborasi dari Malaysia dan Indonesia, judulnya adalah Khaddam. Mereka ini baru aja menggelar gala premier ya di Grand Indonesia Hari Jakarta kemarin. Film ini bakal tayang serentak di bioskop Indonesia mulai besok 16 September 2026. Dan di gala premier kemarin itu banyak banget yang datang ya. Ada para pemain film, ada sineas juga gitu ya. Termasuk produser Ahmad Ilzam Omar, terus ada Lina Tan dan juga aktris utamanya Agnini Hak ya. Dan perwakilan Indonesia ada Charles Gozali dari Magma Entertainment, terus juga ada Tony Ramesh dari VMS Studio juga hadir dalam gala premier film Khaddam ini ya. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang proyek kolaborasi ini, sebenarnya ini adalah kolaborasi rumah produksi Malaysia ya, yaitu Red Communication dan juga Comet Production dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia. Dan film ini disutradarai sama Syamil Otman dengan naskahnya ditulis sama si Fariza Azlina. Kolaborasi tersebut diperkuat sama sejumlah pihak dari berbagai negara ya. Jadi ada yang dari Hong Kong juga ternyata, yaitu ada Seoul Metropole Organization ya. Terus ini juga disupport sama China juga. Terus ada Applause Entertainment dari India dan Golden Screen Cinemas dan Framework Studios itu adalah dari Malaysia. Jadi ini sebenarnya proyek royokan ya. Nah, film Khaddam sendiri mengangkat ini ya, folklore. Folklore itu cerita kayak mitos gitu ya, kepercayaan Saka di Malaysia. Jadi ceritanya menghadirkan sosok Khaddam sebagai entitas warisan gaib yang bisa berbalik menguasai manusia. Dan dalam film ini sosok yang semula dianggap sebagai penjaga, ternyata dia adalah sumber terornya. Nah, entitas tersebut kemudian memberontak ya, mengambil wujud pemiliknya dan berusaha menguasai seluruh kehidupannya seperti itu. Dah, terus tokoh utamanya ya, yaitu Melor, itu sebenarnya adalah ibu tunawicara yang hidup terisolasi di tengah hutan barengan sama dua anaknya. Dan setelah ibunya meninggal, Melor ini harus menerima warisan berupa Khaddam keluarga yang kemudian mengancam keluarganya. Ini kalau di Jawa namanya apa ya? Aduh, lupa lagi. Bukan Khaddam, apa ya? Ah, lupa lagi istilahnya apa. Jadi gitu, ada warisan biasanya kan harta. Nah, aduh, ini warisannya malah serem ya. Nah, teror semakin kuat ketika Khaddam ini muncul menyerupai si Melor, ibu dua anak itu tadi ya, dan mulai mengambil alih kasih sayang anak-anaknya. Melor pun sebenarnya berusaha nih mempertahankan keluarganya dengan mengandalkan bahasa isyarat, insting keibuan dan ketahanan fisiknya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 tahu premis-premis sebenarnya seperti ini, sebenarnya banyak ya. Udah banyak yang pakai premis seperti ini di film horor terutama Indonesia. Nah, tapi sebenarnya kalau buat Via ini yang menarik adalah visualnya. Seperti apa sih kolaborasi proyek-royakan dari beberapa negara ini kemudian memvisualkan premis yang sebenarnya udah banyak dipakai gitu. Jadi ini tetap layak buat tayang di buat layang lagi. Buat kita lihat langsung di bioskop. Jangan nungguin dia ada di aplikasi online ya. Kita harus support biar perfilman Indonesia ini bisa semakin maju gitu teman Pro 2. Dan sebelum dipasarkan di Indonesia sendiri, Khaddam ini sebenarnya udah lebih dulu ya tayang di Malaysia dari 11 Juni 2026. Dan katanya film ini berhasil dapetin box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Wow, banyak dong. Dan film ini juga diputar di ini ya, Kamboja, terus juga di Singapura, sementara penayangan di Hong Kong dan Macau bakal berlangsung di Oktober 2026, teman Pro 2. Terus kalau misalnya teman Pro 2 pengen tahu, karena nonton film itu harus lihat cast-nya siapa dulu, siapa yang main gitu ya. Jadi selain ada Agnini Hak, Khaddam ini dibintangi sama Datuk Remy Ishak, kemudian Nata, ada Siti Khadijah Halim, terus ada Zara Zalf, kemudian ada Carl L dan Jun Lojong, teman Pro 2. Nah, film ini bakal serentak tayang di bioskop Indonesia mulai besok ya. Jadi harus segera berburu tiketnya di 16 September 2026. Sad Pony. Hey. Yeah. Penny X.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you udah barengan sama Via hari ini ya. Tadi kita udah dengerin audisi hari kedua Bintang Radio 2026. Terus udah request lagu di Pro 2 Hitlist. Tadi udah bagi-bagi banyak banget informasi di Santai Siang ya. Bentar lagi bakal ada Uca nemenin kamu sampai jam 7 malam di Sore Ceria, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok ya. Dan Via-nya harus pamit. Tetap semangat menjalani hari-hari kamu ya, teman Pro 2. Meskipun kesannya aduh monoton ya, gini-gini aja, nanti percayalah suatu ketika kita akan merindukan hari-hari yang monoton ini ya. Jaga kesehatan teman Pro 2 ya, dan yang pasti jangan lupa buat bisa download RRI Digital dan tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Bye.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini balengan sama Uca ya, bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7. Pastinya nanti Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik ya buat kamu di edisi Selasa 15 September ya 2026. So pastiin diri kamu tetap di sini terus ya teman Pro 2 di sore ceria.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Tahun Pro 2 sekarang tuh teknologi makin deket banget ya sama kehidupan kita. Ini salah satu AI yang udah banyak dipakai buat belajar, kerja, bikin konten, sampai cari ide. Tapi nih, AI tuh harus ditakutin kan? Atau malah dimanfaatin nih ya? Jadi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur itu bilang jangan takut sama AI. Tapi jangan sampai kita tuh tertinggal ya oleh AI. Artinya juga nih teknologi bisa kita manfaatin buat ningkatin produktivitas dan kemampuan. Soalnya ini di dunia kerja kan sekarang tuh berubahnya cepat banget ya. Perusahaan gak cuma ngelihat ijazah, tapi juga kompetensi kita, karakter, kemampuan beradaptasi sama kemampuan atau kemauan kita gitu buat terus belajar ya. Nah, ini data BPS Februari 2026 nyatet nih katanya angka kerja Indonesia itu mencapai 154,91 juta orang, sementara 19,44% anak muda usia 15-24 tahun itu masuk dalam kategori NEET ya, alias gak kerja, sekolah, atau ikut pelatihan. Karena itu ya, anak muda ini didorong ya bukan cuma jadi pencari kerja nih, tapi juga berani jadi pencipta kerja. Jadi pokoknya ini daripada takut sama AI, teman Pradua, mending kita belajar gitu ya manfaatinnya, upgrade skill kita dan siap buat ngehadapin dunia kerja yang terus berubah ini ya. Karena di era sekarang gini, yang cepat belajar dan mau beradaptasi pastinya punya peluang yang lebih besar ya buat terus ngelangkah ke depannya nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Siapa nih yang masih mikir kalau perpustakaan itu cuma buat baca buku aja? Sekarang tuh gak kayak gitu loh teman Pradua. Karena nih perpustakaan kota Cirebon tuh terus bikin berbagai kegiatan supaya tempat ini nanti bisa jadi ruang belajar dan berkegiatan ya buat masyarakat. Jadi nih datang ke perpustakaan gak duduk doang, baca buku doang, terus pulang gitu. Udah gak kayak gitu ya. Di sini tuh ada kelas bahasa, storytelling, merajut ruang baca anak, sampai berbagai kegiatan yang bisa bikin kita belajar hal-hal baru. Nah ini kepala bidang pembinaan perpustakaan di Pusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik tuh bilang kalau perpustakaan emang sekarang diarahkan supaya masyarakat kita itu bisa mendapat lebih banyak hal ya pas lagi berkunjung. Jadi bukan cuman baca doang gitu. Nah ini buat yang susah datang langsung ke perpustakaan utama, tenang aja ya, ada juga nih perpustakaan keliling. Nah di Pusip Kota Cirebon tuh punya dua armada ya, yang berkeliling layanin sekolah, kegiatan masyarakat, sampai kegiatan pemerintah. Ada juga nih micro library di alun-alun Kejaksaan. Tempat itu punya koleksi buku anak ya, ruang baca juga yang nyaman pastinya. Ada mainannya juga, layanan digital, dan kegiatan storytelling. Ya pokoknya sekarang sih bisa jadi bukan cuman tempat baca doang ya teman Pradua. Perpustakaan tuh bisa buat belajar, cari inspirasi, sampai mengasah kreativitas kita. Apalagi kan di tengah dunia yang serba cepat ini, budaya ngebaca dan belajar itu tetap penting ya, supaya kita tuh gak cuman update di media sosial aja ya, tapi kita update juga nih di pengetahuan kita lewat perpustakaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu nonton podcast atau video panjang terus cuma ambil bagian yang paling seru buat diupload ke Reels, TikTok, gitu-gitu? Nah ini ternyata tuh dari kegiatan kayak gini ya, ini sekarang bisa jadi profesi, namanya tuh clipper. Nah simpelnya clipper ini ya maksudnya ini tugasnya ngubah video panjang kayak podcast, live stream, atau wawancara itu jadi video pendek. Tapi ini gak asal motong aja ya, gak motong video asal-asalan nih. Mereka tuh harus jeli cari momen menarik, bikin hooknya, ngatur tempo, sampai nyesuaiin video sama karakter masing-masing platformnya ya. Ini menariknya lagi, clipper tuh gak harus jadi influencer atau punya banyak followers. Penghasilannya biasa bergantung dari performa videonya ya, salah satunya itu dari jumlah viewsnya. Nah ini beberapa marketplace clipping bahkan juga nawarin bayaran sekitar Rp2.000 sampai Rp7.000 untuk setiap 1000 views ya. Jadi ini kalau videonya tuh tembus 1 juta views, ini potensinya bisa ngehasilin sekitar 2 jutaan lah ya, 2 juta sampai 7 juta rupiah. Wow, lumayan banget sih ini teman Pro 2. Dan ini tuh bisa banget ya dimulai sebagai pekerjaan sampingan. Apalagi buat mahasiswa atau kamu yang suka edit video, punya kemampuan dasar editing aja kayaknya ini bisa gitu ya. Udah jadi modal awal kamu nih buat jadi clipper gitu ya. Karena di YouTube Uca sendiri juga itu tuh banyak banget video-video clipper-clipper gitu ya, klip-klipan video gitu dari streaming atau podcast. Biasanya kalau lagi malas nonton, ya taunya dari situ gitu ya. Atau ya ada sesuatu yang menarik gitu, klip-klipan menarik, jadinya kita jadi nyari video lengkapnya sih dari clipper-clipper itu. Ternyata ini juga jadi profesi yang dimana lumayan gitu ya kalau jadi sampingnya. Nah teman Pro 2, bahkan nih ada clipper katanya yang mencatat bisa mendapatkan sekitar 24 juta dalam satu minggunya. Tapi ini tentu angka itu bukan patokan semua clipper ya teman Pro 2, karena penghasilan tetap ini kan bergantung ya pada performa konten dan seberapa konsisten produksinya sendiri juga. Ya pokoknya di era video pendek kayak sekarang gitu, hobi ngedit video, ternyata ini bisa loh ya jadi peluang cuan ya buat anak-anak muda nih. So teman Pro 2, Ucanya masih di sini terus. Kamu tetap di sini ya di Sore Ceria di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

ceria. Sore ceria.

Tahun 2022 sekarang tuh dunia e-sport makin berkembang ya, dan jadi pro player itu bukan cuma soal jago main aja. Ada latihan rutin, konsistensi, komunikasi, kerjasama tim, bahkan kemampuan mengendalikan ego pas pertandingan. Ini jalannya juga makin terbuka ya, karena pemain muda tuh bisa mulai turnamen komunitas, akademi tim, sampai program pembinaan yang emang dibuat gitu ya, buat cari dan ngembangin talenta baru. Nah, ini salah satu game yang punya ekosistem kompetitif yang besar di Indonesia itu adalah Mobile Legend. Bahkan nih program LMLBB Goes to School di Skor Surabaya nih, ini tuh pernah ngadirin mantan analis dan pelatih tim profesional buat berbagi strategi ya, sekaligus jelasin seberapa pentingnya gitu ya perjalanan menuju pro player gitu ya, seperti apa gitu. Dan ini ternyata jago secara individu aja belum cukup ya, karena ini di e-sport sendiri kemampuan komunikasi dan kerja sama tim justru penting banget, karena emang kemenangan itu kan gak mungkin diraih sendirian ya, dimana persaingan itu juga ketat. Beberapa tim profesional juga bahkan punya standar tertentu ya ketika buka seleksi pemain, termasuk juga ngelihat performa dan statistik permainannya. Jadi kalau emang mau serius jadi pro player teman pro 2, kamu jangan cuman mikir gimana ya caranya biar jago, tapi kamu juga harus belajar disiplin, kerjasama, terus upgrade deh kemampuan kamu. Karena pastinya dibalik keseruannya itu juga e-sport ini punya dunia yang kompetitif, serius ya, yang serius, dan bisa jadi salah satu pilihan karir untuk anak-anak muda nih ya.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI.

0: panik.
1: Gimana nggak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
0: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
0: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
0: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia,

Untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi

Kantor Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor Cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor Cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajah Wetan. Dan Kantor Cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

Lagi dingin-dingin, itu enaknya minuman anget ya. Emang paling pas banget buat temenin santai-santai kita. Ini salah satu yang gak pernah gagal, yaitu ya wedang jahe, teman Pradua. Dimana minuman tradisional yang sampai sekarang tuh masih banyak disukain ya sama orang-orang. Ini cara bikinnya tuh juga simpel banget, dimana jahe cukup dimemarkan ya, terus direbus dengan air sampai aromanya keluar. Abis itu tinggal ditambahin gula aja sesuai selera kamu. Atau kalau mau gak ditambahin gula juga boleh aja, teman Pradua. Kalau mau wangi atau lebih seger, bisa juga tambahin serai ya, atau sedikit perasan jeruk nih. Nah, selain bikin tubuh rasanya hangat, jahe ini juga ternyata udah lama banget ya digunakan untuk pengobatan tradisional. Dimana pusat penelitian kesehatan komplementer dan integratif Amerika Serikat NCCIH itu bilang kalau jahe itu udah digunakan dan diteliti, salah satunya itu terkait mual dan muntah. Tapi ini perlu diingat, teman Pradua, wedang jahe ini tetap bukan pengganti obat atau pengobatan medis aja ya. Jadi kalau punya keluhan kesehatan tertentu dan kondisinya ini terus berlanjut, tetap konsultasiin ya sama tenaga kesehatan. Yang jelas nih buat nemenin sore sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu nih. Kalau lagi dengerin Pradua pastinya, teman Pradua, segelas wedang jahe itu bisa banget ya. Jadi pilihan sederhana yang bikin suasana kamu tuh makin nyaman.

Kalau dulu tuh teman perduan nongkrong tuh identiknya sama ngopi atau minum-minum ya. Sekarang tuh tren di kalangan Gen Z ini mulai berubah ya. Dimana nih banyak anak muda sekarang tuh justru lebih milih lari, gym, padel maksudnya, sampai pilates buat ngisi waktu sekaligus jaga kesehatan. Ini menariknya olahraga sekarang tuh bukan cuman soal badan tetap fit aja ya. Buat Gen Z sendiri olahraga tuh juga jadi tempat buat ketemu bareng-bareng nih, ketemuan sama teman-teman gitu ya. Dan ini nih akhirnya kita jadinya punya circle baru yang punya minat yang sama nih. Dimana fenomena ini juga gak lepas ya dari tren wellness atau gaya hidup sehat yang makin berkembang sekarang nih. Gak cuman olahraga aja, anak muda tuh mulai lebih perhatian juga nih sama pola makan, kualitas tidur, sampai kesehatan mental. Perubahan gaya hidup ini juga ternyata ikut mempengaruhi kebiasaan konsumsi ya. Banyak anak muda yang sekarang juga ngurangin, bahkan milih konsumsi minuman mengurangi maksudnya ya, dan enggak juga untuk mengonsumsi minuman yang beralkohol nih. Mereka tidak memilih itu karena emang pengen jaga kebugaran dan biar tetap produktif. Nah, ini di survei internasional terhadap usia 18 sampai 29 tahun tuh cuman 17% Gen Z yang masih tertarik sama aktivitas minum-minum dan gaya hidup malam. Sementara nih 43%-nya justru lebih tertarik pada kesehatan dan kebugaran. Jadi sebenarnya ternyata nih ya, sekarang olahraga teman perdua bisa cara jadi cara baru gitu ya buat anak-anak muda bersosialisasi. Bisa keringetan bareng, terus punya circle yang baru, terus tetap sama-sama jaga kesehatan ya. Jadinya hidup sehat gitu ya bareng sama teman-teman kamu. Nah, teman perdua aja mau ngingetin nih, remindering nih buat kamu nih, kalau kumandang azan maghrib di hari ini ya, Selasa 15 September 2026 itu akan berkumandang di jam 17.46 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin traveling biasanya tuh yang dicari bukan cuma pemandangan atau tempat wisata ikoniknya aja ya. Pastinya nih yang Uca cari juga biasanya nih pasti kulinernya ya. Karena kuliner itu pasti nih jadi alasan seseorang juga nih, bisa jadi ya salah satu alasan seseorang tuh pengen datang ke sebuah negara. Nah ini ada beberapa negara yang emang terkenal banget karena makanan khasnya nih. Jepang nih misalnya tuh punya sushi ya, ada ramennya juga sampai tempuranya nih. Dan dengan tradisi washoku yang bahkan udah diakuin sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Terus ada Italia nih yang dikenal dengan pizzanya ya, terus pastanya juga, ada risottonya juga dan tiramisu. Ini menariknya nih, tiap daerah di Italia tuh punya karakter masakan sendiri yang dengan bahan yang sederhana gitu ya, beda-beda gitu. Dan tekniknya, teknik masaknya itu juga berbeda ya, walaupun makanannya tuh sama. Nah di Thailand nih juga gak kalah menarik nih teman Pro 2, ada Pad Thai, terus Tom Yum, Green Curry sampai Som Tam. Ini ciri khasnya ada di perpaduan rasa pedas, asam, manis, gurih yang bikin makanan Thailand tuh punya karakter yang kuat ya. Terus ada Meksiko nih dengan tortillanya, terus juga ada mole-nya dan juga berbagai olahan jagung ya, di mana tradisi kuliner makanan Meksiko ini masuk ya daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010 loh. Dan ini terakhir ada Prancis teman Pro 2, yang emang dikenalnya tuh sama pastry-nya ya, terus keju

juga berbagai saus khasnya nih. Dan tradisi gastronominya ini juga diakuin sama UNESCO karena emang gak cuman soal rasanya aja ya, tapi ini juga kebersamaan dan budaya saat kita nikmatin makanannya nih. Nah, jadi teman Produk, kalau suatu saat nih jalan-jalan ke negara ini, jangan cuman siapin kamera aja ya, kamu juga harus siapin perut kamu ya, karena emang kulinernya itu bisa jadi bagian yang berkesan juga nih di perjalanan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.
3: Sore Ceria.
4: Ngomongin kota terbersih di dunia, ternyata ini ada satu kota di kawasan ASEAN yang masuk ke daftar teratas ya, yaitu ada Singapura nih di posisi kedua. Dan daftar ini tuh melihat beberapa faktor ya, mulai dari kualitas udaranya, pengelolaan sampah, transportasi publiknya, terus juga ruang terbuka hijau sampai kebijakan lingkungannya ya, teman Produa. Nah, ini posisi pertama ditempati sama Copenhagen di Denmark, lalu Singapura itu tepat di bawahnya ya di posisi kedua. Dan Singapura ini emang dikenal punya jalan yang bersih dan transportasi publik yang efisien ya. Ditambah lagi nih aturan soal buang sampahnya tuh cukup ketat, dan masyarakatnya ini terus diedukasi soal jaga lingkungan. Dengan populasi sekitar 6,11 juta orang, Singapura juga ngandelin perencanaan kota dan teknologi untuk menjaga kebersihan. Kebijakan pengurangan sampah juga terus diterapin ya untuk jaga kualitas lingkungannya nih. Ini selain Singapura, teman-teman dua dan Copenhagen juga tadi ya, ada Zurich di Swiss, juga ada Helsinki di Finlandia ya, terus ada Oslo di Norwegia yang masuk 5 besar. Ini kalau di posisi berikutnya itu ditempatin sama Sydney, Honolulu, Dublin, Calgary dan juga Tokyo, teman Pradua itu ya. Dan ini jadi teman Pradua ya, kebersihan sebuah kota itu ternyata enggak cuma soal rajinnya punya aja. Pengelolaan sampah, transportasi, teknologi, aturan, sampai kesadaran masyarakat, itu semuanya pastinya punya peran yang penting ya. Dan buat Singapura juga yang berhasil menempati posisi kedua, ini nunjukin kalau jaga kota tetap bersih emang perlu banget dilakuin bareng-bareng. Bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga kebiasaan masyarakatnya setiap harinya ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ucaknya sampai di sini dulu nemenin kamunya ya di sore ceria hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Selanjutnya nih bakal ada music live chat ya barengan sama Pro 2 Jakarta nih, kita bakal dengerin nanti tuh ada bintang tamunya Arda Hatna ya, yang bakal ditemenin sama host Edit di Pro 2 Jakarta ya barengan ya. Kamu bisa dengerin music live chatnya. Nanti juga dilanjut jaga malam, nanti ada Adit yang bakal nemenin kamu. So teman Pro 2, kamu tetap stay terus di sini ya di 97,5 Pro 2.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik.
2: Tergantung
3: nanya.
2: Kalau dia katanya sehat. Rezekinya banyak. Bukan doa jadinya.
3: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
2: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
3: Oh ya bener.
2: Tersampaikan kan.
3: Bener. Banyak terjadi sih itu sih.
2: Banyak terjadi kebolak-balik.
3: Bener.
2: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
3: Aduh.
2: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
3: Oke.
2: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
3: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
2: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
3: Benar.
2: Kok orang ngebut semua sih gitu.
3: Yes.
2: Kok kenceng banget sih.
3: Pada nafas gak sih orang-orang.
2: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
3: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
2: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
3: Oke.
2: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
3: Oke.
2: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
3: Benar.
2: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
3: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
2: Iya
3: kan? Ya,
2: tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
3: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
2: Waduh,
3: gitu kan. Gak ada berhentinya.
2: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
3: Betul.
2: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
3: Betul.
2: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
3: Oke.
2: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
3: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
2: Haruslah. Ya,
3: benar.
2: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, ya oke.
3: Wajar ya?
2: Wajar dong.
3: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
2: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
3: Setelah solo.
2: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
3: Single kelima ya.
2: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. ketika aku keluar dari band.
3: Betul.
2: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
3: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
2: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
3: Oke.
2: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
3: Oke.
2: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki gak boleh lemah. itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jari Bapak.
3: Oh wow, oke.
2: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
3: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
2: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi,
3: okay.
2: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
3: Oh iya. I know.
2: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
3: Yes.
2: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
3: Oke.
2: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
3: Oke.
2: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
3: Nah, oke.
2: Mereka korban yang mau berbenah.
3: Okay.
2: Mereka mau berubah, tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
3: Nah itu dia. Nah
2: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, gak ngerti kenapa di bawah alam sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hayo.

0: ketika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke, okay. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama, jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin gak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi di bahasannya nih. Ya udah deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Hmm. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya nggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan. Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu nggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu nggak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu. Foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Okay. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah, kenapa kalian nonton saya?
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Loh, emang kenapa? Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Ada 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblo story dia.
2: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu ya.
1: Upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Okay. Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener, bener,
1: Korea gitu kan, bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya, gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
0: Bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Brodo. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang
0: bener.
1: Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
0: yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan? teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Heeh.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh wow, oke.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes. Katanya. Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Benar. Nah, tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu
0: misalnya. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada. Di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda gak cuman prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di... di apa?
0: Ditonton ya.
1: Nah, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen.
0: Iya.
1: Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Nah, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
1: Iya. Saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, selamat malam, selamat bertemu kembali ya, selamat bergabung barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam Teman Pro 2 edisi 15 September 2026. Ada informasi dan juga lagu-lagu yang bakal main kamu malam hari ini di malam Rabu ya Teman Pro 2, sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. Kita mulai malam hari ini Teman Pro 2 dari Battle Island from Remy Wolf, and check this out.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, akhir-akhir ini cuaca lagi panasnya panas banget ya. Dan Adit sendiri mau rekomendasiin kamu, teman Pro 2, tempat atau daerah yang punya udara sejuk yang bisa pilih, yang jadi pilihan kamu ya, bisa jadi pilihan kamu untuk berlibur nih, teman Pro 2, terutama buat kamu yang ingin cari suasana yang tenang, sejuk ya, jauh dari panasnya hiruk pikuk perkotaan, teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang mau ambil cuti atau nanti menghabiskan akhir pekan kamu, teman Pro 2. Dan ini ada 7 daerah sejuk di Indonesia ya, yang bisa jadi pilihan

0: destinasi liburan kamu selama musim panas ini, teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa berkunjung ke Ciwidey, Jawa Barat ya, atau di Bandung nih teman Pro 2. Suhu rata-rata di kawasan ini sekitar 23 derajat Celcius dan Ciwidey sendiri dikenal dengan pemandangan alam pegunungan dan perkebunan tehnya, teman Pro 2. Beberapa tempat yang dapat kamu kunjungi antara lain ada Kawah Putih, terus itu Patenggang, Ranca Upa, sampai dengan perkebunan teh Ranca Bali ya teman Pro 2. Nah itu di Jawa Barat. Kalau kamu mau geser sedikit ke Jawa Tengah, teman Pro 2, kamu bisa berkunjung ke Dieng. Ini juga jadi salah satu daerah sejuk yang cukup populer di Indonesia. Berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata hariannya sekitar 14 derajat Celcius, teman Pro 2. Dataran tinggi Dieng juga punya daya tarik ya, mulai dari Telaga Warna, Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, kemudian Kompleks Candi Arjuna, dan juga ada keunikan berupa fenomena embun es atau bun upas yang bisa muncul saat musim kemarau ketika suhu sangat turun rendah ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen yang jauh, yang agak nyebrang pulau dikit deh teman Pro 2, kamu bisa mengunjungi Mamasa di Sulawesi Barat. Ini jadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati daerah sejuk sekaligus suasana pegunungan yang lebih tenang. Suhu rata-rata di sana ini sekitar 19 derajat Celcius sepanjang tahun, dan kawasan ini dikelilingi perbukitan dan suasana pedesaan yang masih asri. Salah satu tempat yang dapat dikunjungi adalah Taman Kota Mamasa yang berada di tengah kawasan pegunungan, teman Pro 2. Selain wisata alam, Mamasa juga punya potensi wisata budaya lewat kehidupan masyarakat lokalnya ya. Nah itu baru 3 teman Pro 2, nanti ada 4 lagi yang Adit bakal rekomendasiin ke kamu teman Pro 2, tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan, jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan, makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: It's shaking time.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 dan lanjut untuk destinasi sejuk di Indonesia lainnya. Ada selanjutnya nih Teman Pro 2, kamu bisa berkunjung ke Lembang, Jawa Barat ya Teman Pro 2. Jadi salah satu tujuan favorit Lembang ini punya suhu rata-rata tahunan yang berada di kisaran 18 derajat Celcius. Bahkan ini udah tercatat berdasarkan data iklim dari tahun 1991 sampai dengan 2020 ya. Ini cenderung memang suhunya 18 derajat Celcius Teman Pro 2. Daerah ini juga punya banyak pilihan wisata, mulai dari Gunung Tangkuban Perahu, Hutan Pinus Cikole, terus Orchid Forest, dan destinasi alam lainnya. Terus selanjutnya nih Teman Pro 2, ada Batu di Jawa Timur ya. Kota Batu di Jawa Timur sendiri dikenal sebagai daerah pegunungan dengan udara yang sejuk dan suhu rata-rata di sana sekitar 21 derajat Celcius. Selain pemandangan gunung, ada juga tempat wisata yang cocok untuk keluarga. Beberapa di antaranya ada Jatim Park, Museum Angkut, Selekta, wisata petik apel, hingga berbagai kawasan air terjun dan juga agrowisata nih Teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa kunjungi Kaliurang di Yogyakarta ya Teman Pro 2. Ini ada di lereng Gunung Merapi dan jadi salah satu kawasan wisata sejuk di Yogyakarta Teman Pro 2. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kawasan ini punya suhu sekitar 20-25 derajat Celcius. Dan juga ya, di sini punya suasana hutan dan panorama Gunung Merapi. Terus juga kamu bisa mengunjungi Telogo Putri, Pelawangan Turgo, dan juga Museum Ulen Sentalu, Teman Pro 2. Selain itu juga ya, Kaliurang cocok untuk wisata singkat dari pusat Yogyakarta. Dan terakhir Teman Pro 2, kamu kalau misalnya mau yang agak jauh ya, kamu bisa mengunjungi Ruteng di Nusa Tenggara Timur. Ruteng sendiri ini merupakan salah satu daerah dataran tinggi di Pulau Flores yang punya suhu rata-rata sekitar 19,5 derajat Celcius dan juga dikenal memiliki udara yang relatif sejuk dibanding banyak daerah di Nusa Tenggara Timur. Keunikannya ini terletak pada perpaduan alam dan juga budaya Manggarai Teman Pro 2. Wisatawan juga dapat mengunjungi persawahan Lingko Lodok Cancar yang memiliki bentuk menyerupai jaring laba-laba. Selain itu juga ada Kampung Ruteng Puu yang memiliki rumah adat Manggarai, kemudian perkebunan kopi, dan kawasan yang cocok untuk trekking.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur nasional dan juga cuti bersama 2027, Teman Pro 2, atau tahun depan ya, lewat surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri yang ditandatangani pada 15 September 2026. Dalam SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang 2027 nih, Teman Pro 2. Dan dengan demikian ya, buat kamu nih Teman Pro 2, dari sekarang udah bisa milih tanggal yang cocok untuk rencana liburan atau ngambil cuti tahun depan ya Teman Pro 2. Terlebih beberapa tanggal merah berdekatan dengan akhir pekan sehingga waktu libur bisa lebih panjang. Dari kalender 2027 ini ada beberapa bulan yang punya cukup banyak tanggal merah Teman Pro 2. Dan bulan Maret jadi bulan dengan tanggal merah terbanyak, disusul bulan Mei dan juga bulan Desember. Nah, ini ada catatan ya Teman Pro 2, yaitu di bulan Maret punya 8 tanggal merah Teman Pro 2, dan juga ada 5 hari libur nasional serta 3 cuti bersama. Karena di bulan Maret nantinya akan ada hari suci Nyepi, kemudian cuti bersama Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kemudian cuti bersama wafat Yesus Kristus ya, dan juga libur nasional kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah Teman Pro 2. Sementara ada bulan selanjutnya itu bulan Mei yang punya 6 tanggal merah. Ini ada Hari Buruh Internasional, kemudian ada Hari Kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha ya, dan juga Hari Raya Waisak Teman Pro 2. Sementara bulan Desember punya 3 tanggal merah yang berurutan tanggal 24, 25, dan 26. Ini cuti bersama kelahiran Yesus Kristus, kemudian tanggal 25 Desember kelahiran Yesus Kristus atau Natal ya Teman Pro 2. Dan di tanggal 26 Septembernya ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah. Nah, udah kelihatan libur-liburnya di tahun depan ya Teman Pro 2, tanggal-tanggal merahnya. Jadi dari sekarang kamu udah bisa punya rencana nih untuk liburan, untuk cuti ya, biar bisa pergi ke tempat-tempat yang kamu mau ya Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas

dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

22 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 baik sama Adit ya. Teman Pro 2, buat kamu nih yang lagi diet atau diet, teman Pro 2, sering timbul pertanyaan, mana yang harus dijaga ya teman Pro 2? Skip sarapan atau skip makan malam? Nah, mana nih yang lebih baik untuk program diet, teman Pro 2? Jawabannya ternyata tidak sesederhana memilih waktu makan yang paling sedikit kalorinya. Karena waktu makan juga dapat memengaruhi cara tubuh kamu menggunakan energi, teman Pro 2. Terus juga membakar lemak, serta mengatur gula darah dan juga insulin. Skip sarapan atau makan malam, mana yang lebih baik? Nah, sebuah penelitian oleh Nas Alesa et al. Yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition pada Juni 2017 membandingkan efek skip sarapan dengan skip makan malam terhadap penggunaan energi dan kondisi metabolisme tubuh. Penelitiannya melibatkan 17 orang dewasa sehat yang menjalani 3 pola makan berbeda. Peserta menjalani hari dengan pola makan 3 kali sehari, kemudian mencoba melewatkan sarapan atau makan malam. Jumlah kalorinya diberikan tetap sama ya, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana waktu akan mempengaruhi respon tubuh. Hasilnya, teman Pro 2, kedua pola tersebut sama-sama meningkatkan pengeluaran energi selama 24 jam dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Namun, terdapat perbedaan pada cara tubuh menggunakan sumber energi. Ketika skip sarapan, pembakaran lemak selama 24 jam meningkat sekitar 16 gram dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi selama periode puasa yang lebih panjang ya, teman Pro 2. Meski begitu, bukan berarti skip sarapan otomatis jadi pilihan terbaik. Setelah makan siang, peserta sebelumnya melewatkan sarapan justru mengalami peningkatan respon gula, darah, dan juga insulin dibanding mereka yang melewatkan makan malam. Nah, gimana cara... hasil yang didapat melewatkan makan malam ini peningkatan pengeluaran energinya bahkan sedikit lebih besar dibandingkan pada skip sarapan, teman Pro 2. Namun, skip makan malam tidak menunjukkan peningkatan pembakaran lemak yang sama seperti skip sarapan. Jadi jika hanya melihat pembakaran lemaknya, skip sarapan memang terlihat lebih unggul dalam penelitian ini. Nah, jadi mana yang lebih baik antara skip sarapan atau skip makan malam untuk orang yang diet, teman Pro 2? Tidak ada satu jawaban yang mutlak berlaku untuk semua orang. Karena skip sarapan maupun makan malam bisa jadi bagian dari pola makan dengan batasan waktu, tapi respon tubuh setiap orang bisa berbeda. Alih-alih hanya fokus pada waktu makan ya, teman Pro 2, penelitian ini menyebut kalau kebutuhan nutrisi harus tetap terpenuhi, terutama dari sayuran, protein, dan sumber makanan bergizi. Jadi kalau ingin mencoba intermittent fasting ya, pilih pola yang sesuai dengan rutinitas dan membuat tubuh tetap nyaman. Yang terpenting katanya, teman Pro 2, bukan sekadar skip, tapi bagaimana pola tersebut membantu mengatur asupan tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi dan kesehatan secara keseluruhan ya. Jadi jawabannya tergantung sama kondisi atau kebutuhan tubuh masing-masing, teman Pro 2. Lengkapnya informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan

sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Kemudian Ahead, saya JC.
1: Saya
0: mengucapkan Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: Riana Head yang berjudul Menangku Berkalah, lagunya Rudy yang Belahan Jiwaku, dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam untuk hari ini Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Dusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang

0: Diri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami

untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah dibuka Moon Boy ya, kolaborasi dari Jack barengan sama Jun Somi yang pernah jadi juara International Top 20 selama beberapa minggu ya. Barengan sama Via sampai nanti jam 10 pagi di pada edisi hari ini ya, teman Pro 2, hari Rabu 16 September 2026. Nanti kita akan update informasi terbaru dan juga playlist-playlist yang bikin kamu semangat pagi hari ini. Kayak yang satu ini ya, yang viral banget tahun 2025. Ini dia, Like Jenny by Jenny.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26

batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

dari Mawar Doyong ya, teman Pro 2. Judulnya ini adalah Indonesia banget ya, kan? Satu kata sejuta makna ya, kan? Gampang. Kalau mau bilang apapun ya, singkat aja, kan? Tapi artinya banyak gitu ya. Nah, ini lagu terbaru dari Mawar Doyong yang dari label Trinity Optima Production ya, udah menemenin kita di menit 27. Lepas dari jam 6 pagi, teman Pro 2. Dan kalau kamu aktivitas hari-harinya adalah melintas di Tol Cipali nih, ada informasi terbarunya nih, teman Pro 2. Jadi Astra Tol Cipali lagi ngelanjutin pemeliharaan jalan secara bertahap ya di sejumlah titik sepanjang ruas Tol Cikopo Palimanan atau Cipali KM72 ya, sampai dengan KM188 di 15 sampai dengan 17 September 2026. Nah, pemeliharaan ini dilakukan buat jaga kondisi jalan biar tetap optimal sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan kamu-kamu nih ya, pengguna jalan. Dan statementnya dari Ardam Rafif Trisilo selaku Sustainability Management and Corporate Communication dari Astra Tol Cipali ya, karena pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi jalan dan kebutuhan penanganan di lapangan seperti itu. Jadi kalau pemeliharaan untuk arah Cirebon ya, itu ada di KM173, KM176, 178, 179, 183, 184 dan 186 ya. Sedangkan kalau tahun Pro 2 arahnya Jakarta, itu perbaikannya ada di KM187, KM179, KM176, 174, 172, 170, 168, 166 dan yang terakhir adalah di KM164. Nah, pengerjaan di sejumlah titik diikuti penyesuaian lajur ya buat mendukung keamanan area kerja dan kelancaran proses pemeliharaan. Jadi penyesuaian lajur diterapkan ya di sejumlah lokasi yang tadi titik-titiknya udah via sebutin, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi melintas di lokasi pengerjaan ya, diminta buat meningkatkan kewaspadaannya dan jaga jarak aman dengan kendaraan depan kamu, teman Pro 2. Terus kamu juga perlu nih memperhatikan rambu-rambu dan ngikutin arahan petugas selama melintasi area pemeliharaan. Dan Astra Tol Cipali ini juga menetapkan kecepatan maksimalnya 40 km per jam ya di area pengerjaan tadi. Terus jangan lupa buat mematuhi pengaturan tersebut ya, buat jaga keselamatan selama proses pemeliharaan berlangsung seperti itu. Jadi kalau kita bahas pemeliharaan secara berkala ya, katanya bakal terus dilakukan di sepanjang ruas Tol Cipali sebagai bagian dari upaya jaga kualitas layanan jalan tol. Dan harapannya adalah pemeliharaan dilakukan secara bertahap bisa jaga kondisi jalan tetap optimal sehingga perjalanan pengguna Tol Cipali berlangsung aman, nyaman dan lancar nih buat kamu yang kemarin mengeluh ya kan. Akhirnya langsung diberesin nih, teman Pro 2. Semoga bisa sesuai jadwal ya. Seperti yang kita tahu nih udah mulai masuk bulan September. Kemarin teman Via yang rumahnya di mana kemarin ya, aduh, udah update status alhamdulillah hujan. Jadi semoga aja nih bisa selesai sebelum musim hujan terjadi gitu ya. Karena kan kalau misalnya lagi perbaikan, hujan, basah, aduh, kapan nih keringnya jalanan ya. Baiklah, nanti Via akan bantu update informasi lainnya lagi ya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sepadanya masih setia nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini. Mungkin udah pada OTW kali ya. OTW sekolah, kampus, kantor gitu ya. Atau mungkin ada yang mau me time. Pagi banget me time-nya ya. Jangan salah, jam segini itu udah banyak tempat ini buka loh. Gym ya kan, atau mungkin kamu mau ngumpulin step harian gitu ya. Atau mungkin kamu lagi ngejar pace tertentu, lagi hobi lari, terus lanjut deh ngopak ya. Ngopi pagi, tapi kita gak mau ngebahas kopi dulu nih pagi hari ini. Via mau ngebahas informasi terbaru ya dari Menteri Pertanian yang juga sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional ya. Jadi ini dari semalam rame banget dibahas ya. Terus yang kecewa adalah orang tua kita ya, bunda-bunda. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 disuruh mama gitu ya beli beras, aduh ini dia ada isu terbaru mengenai dunia perberasan nih teman Pro 2. Jadi ada penarikan 25 merek beras fortifikasi gitu ya. Nah apa sih sebenarnya beras fortifikasi teman Pro 2? Jadi beras fortifikasi ini itu beras putih biasa sebenarnya ya, tapi dia udah ditambahin sama vitamin, mineral, contohnya kayak zat besi, asam folat, terus juga zinc. Itu tujuannya buat meningkatkan nilai gizi dari beras yang kita konsumsi gitu ya. Nah kandungan lainnya selain tadi Via udah bilang apa namanya, ada asam folat, zat besi, nah itu termasuk di dalam beras itu ditambahin kandungan vitamin A, B1, B3, B12 dan segala macamnya itu ya. Nah tujuannya biar kita kalau makan nasi sehari-hari itu gak cuman sekedar sumber karbohidrat doang, tapi juga bisa bantu kita memenuhi kebutuhan gizi mikro. Makanya beras-beras seperti ini tuh harganya beda sama kayak kita biasa beli di warung ya. Jadi ini biasanya adalah beras-beras yang dijualnya di supermarket, harganya lebih mahal gitu. Nah ini ada temuan, ternyata ada 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai sama kandungannya. Misalnya nih ada beras merek A, di labelnya ditulis mengandung vitamin, mineral gitu ya. Nah tapi ternyata setelah diteliti gak ada kandungan yang dia sebutin tadi. Itu artinya apa? Kita sebagai konsumen rugi, kita kena tipu. Kita bayar beras taruhlah harganya 100 ribu cuman dapat berapa kilo gitu ya. Nah tapi ternyata yang kita beli dengan harga segitu itu gak sesuai. Jadi yang paling dirugikan adalah kita sebagai konsumen teman Pro 2 ya. Jadinya nih Pak Andi Amran Sulaiman sekali yang menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional kita nih, mereka lagi. Jadi beliau ini bakal mencabut izin produk ya dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi ini kemarin ada pengujian laboratorium gitulah ya yang menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk beras yang ada di supermarket teman Pro 2. Nah pengujian itu dilakukan di laboratorium IPB Bogor ya. Terus buat pembanding juga nih ada di laboratorium BRMP, terus ada di Saraswati Indo Genetech, kemudian juga ada di Eurofins Engler Biochem Lab teman Pro 2. Dan pemerintah menyebut laboratorium tersebut udah bersertifikat buat melakukan pengujian produk ya. Nah kalau kita bahas tentang beras fortifikasi yang ternyata gak sesuai label ini ya, pasti jadi perhatian karena beras itu kan adalah pangan strategis buat masyarakat Indonesia ya kan. Bahkan kan sampai sekarang masih ada tuh ungkapan kalau belum makan nasi tuh belum makan beras ya, belum makan nasi rasanya belum makan, mau diganti kimpul. Ya gak apa-apa sih, tapi beras kan masih jadi yang nomor satu gitu ya. Nah pemerintah ini gak cuma memastikan ketersediaan beras tapi juga kualitas dan keamanan produk yang kamu konsumsi. Nah setelah dicek di lab ternyata gak sesuai sama labelnya, artinya bohong gitu ya. Jadi teman Pro 2 sekarang kayaknya beli berasnya
kalau boleh menyarankan gitu ya, sudah kita tunggu informasi selanjutnya seperti apa. Kalau di rumah udah terlanjur beli langsung 5 kilo gitu ya, ya udah dihabisin mau gimana lagi, masa mau dibuang? Sayang dong, ya kan? Terus selanjutnya nanti kita tungguin deh apakah ini batch tertentu gitu ya, karena belum ada informasi lanjutan nih, apakah ini batch tertentu atau memang semuanya, atau mungkin samplingnya ini di tempat tertentu, jadi mungkin sebenarnya ada plot twist lainnya di dalamnya. Nah itu kita masih tungguin ya. Jadi di dalam praktek ini ya, ternyata menimbulkan potensi kerugian konsumen itu sekitar 89 triliun. Begitulah, gede banget. Karena kita emang masih suka makan nasi gitu ya. Ya pasti nih teman Pro 2, informasi ini harus kita sampaikan ke orang tua kita ya. Udah mama jangan belanja beras dulu deh, dihabisin dulu yang ada sambil nunggu informasi selanjutnya. Atau ya udah deh kita beli di warung UMKM aja dulu sementara ya. Karena kita beli yang mahal ternyata juga gak sesuai label. Sekaligus kita juga bisa sambil ini menggerakkan roda perekonomiannya dari UMKM kan.